0: Pasti kita pusing lagi. Dia akan mengungkap penislam. Mengungkap penislam. Kita pusing lagi, kita pusar lagi. Lihatlah Allah yang tiba-tiba di penislam. Kita pusing lagi, kita pusar lagi. Kelihatan kita lagi. Ini yang dikirim di bak. Ini lagi ini.
1: Bermula pada seluruh kawasan di negara Indonesia untuk jadi hutan dan selalu indah di kawasan timur negara sendiri dari tempatnya dan selalu indah di kawasan agak itu terlalu

0: Serigne Khadim Jambar kali
1: cintai mang jambar ya.
0: Jambar si
1: mang dalam yang kamu kita kuat bang.
0: Kita siapa kita kumpul kan?
1: Di mana dia akan letak ini next si Amsu dalam pelan. Bukan clear kuri ayam yang jalan. Tapi tak kuat kuat bang pelik lalu konfrasi. Mana nak jalan?
0: Yang begini begini ya bagian kau bagus ko.
1: Nah, bah insya Allah yang leh kami ni leh. Lepas lah kami lagi sampai insya Allah dia nanti jalan leh kira kira dengan tempat kita pun terus. Kalau di kena tempat kami ni kau bawa pun leh. Jumlah esen maju ni leh kami boleh ambil sih untuk kebutuhan lebih lebih bawa sehingga insya Allah.
0: Jadi,
1: kon kami nak pergi untuk minyak dan minyak kon elah sepal sih sih barang buku perincian leh kami dan dia sih perincian minyak perincian leh macam kami insya Allah jadi
0: untuk. Dan FM, radio bila kita rompai bila kita komen bi, jaga log terlebih.

Fatima. Di ujung ribuan lama dijatuh ke rumah. Lama di rumah di wajiro. Siapa siapa yang mendoakan?

0: dia ambil pun dia buat akan dia jadi aku ah tahu tak sanggup nak kasi pun dia jadi aku ah ini mana lagi lawan dia lawan saya dia ayo mau dia nak Al-Quran dia kasi dia pada waktu nak ibu saya dia dia Al-Quran di sini kami mau kemari sambil di mas budget berbagai macam ni Al-Quran dia ni yang berbagai macam ni dia buat bahawa Al-Quran main mas tadi buat di musim buat okey dari muka sampai dia terang kita thanks sendiri kami ini di sini kita muka demat bawit dari kita mau kita dari abis sejarah kau dia saya skip itu dia mau sejarah sambil tu sih orang kami ki kami yang bersih muda mampu lagi ujar lagi mengundi lagi atau lebih kalau orang mau sejarah kita pun daya untuk nilai tangke raya bin raya dan yang lain kami nilai tangke bin bin berbah dan yang lain yang lain itu tidak mungkin kita kau itu aja kau itu yang kedua
1: jadi jadi pun kalau kau yang aku di sini dari ni yang kami nilai kita ini dan amalnya kami dalam Al-Quran ni dëng bu takku bo xamni tay jàng woon nañ ko buri ñaati kitaab yo xamni jàng nañ ko fi am yeen ñoo jàng bi ñaati kitaab la jëm nekk lu dello am solo lo xamni jëmuna ji ñu ngi ci ci balam bu xëri salu bu ngir tejjo ko li nga xamni moy bu ci du ñaan ji bu lo am solo xamna señ salu bu ko defé rek da melni jëmuna ji yaangi waajal li nga xam ci ci ak yeneen ak yeneen xamna da lay def di dëgël inshallah bu ci xayaate lepp lo xamni ri faté na fi ndax xamna jëmuna ji nit ñi ni la ni ngolay ni la ñe ko ci dara bi yaay keur ci bi bu ko def rek lepp lo xamé ri faat na ci sala di ñu tanda tak ñu ci radio dana 76.0 mu nekkon elati fal ci barab bu serigne tali ci la radio dana 76.0 ci radio serigne fal ko
2: bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm